Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat. Gitu. Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2, di pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Kak Fajar yang pastinya nemenin kamu sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Timur di day part 2 ya, teman Pro 2, di Santai Siang edisi hari ini, teman Pro 2, Sabtu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau mungkin lagu-lagunya Pro 2FM tuh ada di hati kamu gitu kan ya. Kita masih ada banget kok teman-teman Pro 2, sama kayak lagunya Elo yang ngebuka jam 10 siang ini. Yes, di Pro 2 Headless Weekend teman-teman Pro 2 masih ada Pro 2FM. Kali ini ada Fajar yang bakal nemenin kamu untuk beberapa jam ke depan. Bisa kamu dengerin siaran Pro 2FM di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Gimana? Sampai jam 10 ini weekend kamu menyenangkankah? Saya sepanjang pagi tadi main game aja udah sih. Main game, siap-siap ke kantor, sarapan, udah gitu aja teman-teman Pro 2. Dan yes, I'm now teman-teman Pro 2 nemenin kamu di weekend ini. Happy weekend buat teman-teman Pro 2. Semoga gak ada tragedi. Gak ada tragedi yang gimana-gimana juga gitu kan ya. Jadi weekend, jadi hari Sabtu, akhir pekan yang juga menyenangkan.

0: main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle brownies. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Jujur, asli lagunya ini enak banget gitu teman-teman Pro 2. Tapi setelah saya dengerin lagi dan lagi, ini mungkin karena yang nyanyi cowok, si yang nyanyi kan Sandi Kanestar gitu ya teman-teman Pro 2. Otomatis lagunya buat cewek dong gitu kan. Itu tuh kayak, saya tadi mikir aja kayak kalau di posisinya cewek, kalian pada overthinking gak sih dengerin lagu ini gitu teman-teman Pro 2? Iya, dari 7 hari kamu cuma dikasih space waktu 2 hari aja gitu teman-teman Pro 2. Jadi 5 harinya gimana tuh? Udah deh Jar, stop deh. Nggak usah ya, nggak usah membuat POV yang emang bikin overthinking. Ini masih siang soalnya teman-teman Pro 2. Lah, emang overthinking ada jam-jamnya? Harus malam gitu kah? Tapi benar, gak usah overthinking lah gitu teman-teman Pro 2, ya kan? Emang ada yang dalam satu minggu tuh cuma dijatahnya Sabtu sama Minggu aja gitu teman-teman Pro 2? Waduh. Itu apa ya? Itu tukang kirim paket kah seminggu dua kali? Minum obat kah? Kirim paket seminggu dua kali. Lebih ke kayak minum obat ya Jar ya, dua kali seminggu. Ya masih mending kalau obat mah dua kali sehari gitu kan ya, tiga kali dalam sehari gitu kan. Ini dua kali dalam seminggu. Ya udah. Kita tinggalin playlistnya Sandi Kanestar yang juga mungkin ngajakin para millennials yang lagi dengerin Pro 2 FM agak sedikit nostalgic teman-teman Pro 2. Di 10.35 kita masih bakal terus nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Fajar mau ngebacain WhatsApp teman Pro 2 dulu. Siang kak, siang juga. Ini Ca. Hai Ca, nama panjangnya kok belibet sih? Cantik. Iya, bisa aja kamu Jar. Selamat beraktivitas ya dan semangat siarannya keke. Oke, terima kasih banyak buat Ca. Enggak tahu Ica kah, enggak tahu Cantika kah, enggak tahu siapalah. Ciao Bella. Ya, Sahrini banget tuh teman-teman Pro 2. Mentang-mentang dia baru comeback. Kita punya Dua Lipa siang ini teman-teman Pro 2 di 10.36 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Yes, ada Raim Laude, teman-teman Pro 2 siang ini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini bagian dari album Ikro-nya dia, teman-teman Pro 2, barusan kamu dengerin Menari-Nari. Kalau ngomongin Raim Laude di album Ikro, luar biasa banget sih gitu, teman-teman Pro 2. Tuhan kita besar, jadi jangan mimpi yang kecil-kecil, gitu kata Raim Laude, teman-teman Pro 2. Ya mungkin itu terjawab lewat bisa dibilang prestasi juga sih gitu ya teman-teman Pro 2. Prestasi yang prestisius di album Ikro yang mencetak rekor besar di Spotify, teman-teman Pro 2, jadi salah satu album terlaris dan nembus tangga lagu global nih teman-teman Pro 2. Kalau di rekor globalnya sendiri kan album Ikro ini tuh bertahan selama 21 minggu coy 21 minggu. Oh my god, lebih dari 3 bulan gak sih teman-teman Pro 2? 4, iya kan. Di Spotify Weekly Top Album Global ini pencapaian tertingginya tuh ada di nomor 18 teman-teman Pro 2. Terus jadi salah satu album yang paling banyak didengar juga teman-teman Pro 2. Sabar, didengarnya tuh bukan akumulatif ya, tapi album yang paling banyak didengar dalam sehari teman-teman Pro 2. Sehari di Indonesia pada beberapa periode itu tuh dari Agustus sampai September. Coba lebih luas lagi, albumnya Raim Laude ini sampai ke tangga lagu jajaran Spotify Weekly Top Song di Malaysia, teman-teman Pro 2. Udah nyentuh 20 juta pendengar tuh, bahkan mungkin kayaknya lebih deh.

hari ini, teman-teman Frodo. Coba kamu cek aja. Yang sekarang kamu dengerin dunia yang nanti, teman-teman Frodo. Waktu saya dengerin lagu ini tuh kayak, hah, dunia yang lain. Maksudnya agak serem ya judulnya. Oh, ternyata saya salah. Yang benar adalah dunia yang nanti, teman-teman Frodo.

Yes, kita tinggalin dunia yang nantinya Raim Laude dan juga album Iqro dengan segudang pencapaian-pencapaiannya dia, prestasi-prestasinya dia, teman-teman berdua. Kita mau ngajakin kamu ke remake lagu Pergi Saja, tapi di remake-nya langsung sama bandnya sendiri, cuman beda vokalis aja, teman-teman berdua. Ini ada di EP Love Recall-nya Geisha, teman-teman berdua, yang bareng sama Regina. Udah enggak sama Momo lagi ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Siang ini kita punya info soal Persipura Jayapura yang akhirnya memetik kemenangan perdana mereka dalam lanjutan grup Timur Pegadaian Championship 2026-2027 nih teman-teman Pro 2. Dengan tampil pantang menyerah meskipun harus bermain dengan 10 pemain saja, skuad berjulukan Mutiara Hitam sukses menundukkan The Red FC dengan skor 3-1 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur di hari Jumat, teman-teman Pro 2 ya. Laga pekan keempat ini berjalan penuh drama bagi Persipura, di mana tim asuhan Regi Aditya ini harus kehilangan pemain seperti Lazarus Inim yang diganjar kartu merah pada menit ke-40. Terus memasuki babak kedua, situasinya semakin sulit buat Persipura gitu, teman-teman Pro 2. Keunggulan jumlah pemain mampu dimanfaatkan sama The Red FC untuk mencetak gol pembuka lewat Muhammad Supriyadi nih, teman-teman Pro 2. Namun, ketertinggalan dan juga situasi minus pemain justru membakar semangat para pemain Persipura. Gunan Star Mandowen dan juga kawan-kawan berhasil bangkit secara spektakuler, di mana Febrianto Wopmabin ini mencetak gol penyeimbang kedua, sedangkan JM Kelly Sroyer ini membawa Persipura berbalik unggul. Ya, keberpihakan di Fortuna semakin menjadi-jadi setelah gol bunuh diri dari pemain The Red FC memastikan kemenangan Persipura dengan skor akhir 3-1, teman-teman Pro 2 ya. So, itu update info siang ini. Info lainnya bisa langsung kamu cek sendiri aja di www.rri.co.id.
0: Info Pro 2 FM.

banget lagunya Sal Priadi, teman-teman berdua. Foto kita blur, emang beneran blur karena yang moto enggak jago-jago moto. Tapi tren foto kita blur itu tuh sempet kan rame gitu di sosial media, teman-teman berdua. Yes, bener banget. Tren momen kita blur dalam tanda kutip ini awalnya tuh dari visual foto gitu, teman-teman berdua. Nggak jarang video juga sebenarnya yang buram, nuansanya emosional gitu, teman-teman berdua, dan dikaitkan sama potongan lagunya Sal Priadi yang sama juga judulnya Foto Kita Blur gitu, teman-teman berdua. Nah, ternyata frasa ini tuh bergeser dari makna foto buram menjadi metafora momen penting atau rencana yang menyenangkan gitu, teman-teman berdua, yang ternyata mendadak buyar akibat hal-hal yang tidak terduga. Kayak mungkin kondisi fisik, kondisi tubuh, atau hilang fokus lah gitu, teman-teman berdua. Kalimatnya singkat, kayak mudah diplesetkan. Kalimatnya singkat, mudah diplesetkan, terus relevan juga sama keseharian, sehingga dipakai untuk humor gitulah, teman-teman berdua. Nggak jarang storytelling juga sama konten lintas konteks kayak ya percintaan, kerja juga, nongkrong sama kesehatan juga gitu, teman-teman berdua. Fotonya nggak apa-apa blur gitu ya, teman-teman berdua, tapi momennya nggak akan pernah blur diingatan. Ya nggak tuh, teman-teman berdua.

0: 105,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

teman Pro 2, karena kita juga tetap ada kok di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya Jar, mau pindah dari Wamena, gak bisa dengerin siaran Pro 2 Wamena lagi dong. Hey, kata siapa teman-teman Pro 2? Tenang, bener kata siapa nih? Pokoknya tenang aja, kalau misalkan kamu kangen sama siaran Pro 2 FM dan kamu lokasinya ada di luar Wamena, teman-teman Pro 2 kamu bisa streaming ya lewat www.rri.co.id /Wamena. Nanti dicari aja streamingnya, di situ ada lewat website itu tuh juga streaming, sama RRI Digital sama RRI Netnya juga bisa teman-teman Pro 2. Atau yang lebih simpel lagi adalah kamu tinggal download aja aplikasi RRI Digital yang ada di App Store sama di Play Store handphone kamu, teman-teman Pro 2 ya. Oke, pukul 11:55 masih bareng sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. In this economy kayaknya emang kita nggak bisa benar-benar tenang gitu ya teman-teman Pro 2. Kabar yang mungkin bagi sebagian orang gak diharapin ya ada terus gitu kan. Something yang mengejutkan juga bakalan ada terus juga gitu teman-teman Pro 2. Yang rame di thread, yang rame di sosial media, akhirnya jadi obrolan di keluarga juga banyak gitu teman-teman Pro 2 ya. Kalau yang ini in this economy banget sih teman-teman Pro 2, serius bener. Mungkin mereka juga nyari cuan dari situ kali ya teman-teman Pro 2. Kenapa emangnya Jar? Kamu pernah ngebayangin gak kalau rumput lapangan di sebuah stadion sepak bola, itu tuh ya stadion lah gitu. Ya stadion sepak bola sih ini bener, itu tuh dijual teman-teman Pro 2. Mereka mau nyari apa ya? Kurang backupan dana bagaimana sih? Ini yang jual Manchester United teman-teman Pro 2. Ya apa ya bahasanya tuh buat merchandise gitu teman-teman Pro 2 gitu. Jadi mereka ngejual kubus ber-

ukuran 7 cm-an gitu yang berisi rumput dari Old Trafford, teman-teman Pro 2. Ya, stadion Old Trafford dengan harga sekitar hampir 3 jutaan lah, 2,9 juta gitu, teman-teman Pro 2. Ngeklaimnya sih mereka produk ini tuh dipasarkan atau dijual sebagai kenang-kenangan tak ternilai gitu. Jadi buat para fans, ini tuh bisa silahkan kamu nyari, mungkin di e-commerce ada kali gitu ya, teman-teman Pro 2. Sedikit punya sedikit bagian dari Stadion Ikonik Manchester United, teman-teman Pro 2. 2,9 in this economy, kamu dapat kubus ukuran 7 cm gitu, teman-teman Pro 2. Iya, nggak apa-apa juga gitu kan ya. Kalau katanya Firsa Besari kan kayak orang banyak bertanya apa manfaatnya. Iya, namanya hobi gitu ya, teman-teman Pro 2. Namanya pride, sebuah kebanggaan, ngapain harus dipertanyakan? Betul apa betul? Betul ya, teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan saya dikasih, maksudnya gini, kalau nggak ada di e-commerce, berarti kan kita harus ke sana ya. Untuk ke sana kan ya nggak cukup 2,9 juta ya bro ya. Jadi kayak ya udah deh, nggak usah rumputnya deh, mentahannya aja udah deh, in this economy.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRD News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Juicy Luisi, teman-teman Pro 2, terlepas dari ya udahlah ya gitu teman-teman Pro 2. Fenomenanya tuh sekarang tuh emang kalau saya perhatikan lagi seperti itu gitu teman-teman Pro 2. Ada momen-momen kayak nanti disanjung-sanjung terus bikin something dikit gitu kan ya, atau mungkin kayak nggak sesuai sama keinginan ya gitulah pokoknya. Intinya kayak karena banyak mata yang memandang jadi pastinya banyak POV juga gitu teman-teman Pro 2 ya. Kalau saya sih nikmatin lagu-lagunya aja teman-teman Pro 2 ya. Udah jam 12 siang, mendingan kamu mikirin makan siang aja teman-teman Pro 2. Pada mau makan siang sama apa siang ini? Coba komen kasih tahu ke Fajar kamu mau makan siang sama apa. Atau rekomendasiin deh ke Fajar makan siangnya makan siang apa teman-teman Pro 2. Di 0811 482842 kita tungguin teman-teman Pro 2 di Pro 2 Hit List.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Jam 1 siang sekarang ya, lebih tepatnya tuh 13.13 nih, teman-teman Pro 2. Yes, Pro 2 Headless, nemenin teman-teman Pro 2. Tadi ada single barunya Aziz Hendra, teman-teman Pro 2, yang udah bisa kamu request di Pro 2 FM. Wait. Aziz Hendra tadi tuh judul lagunya bukan Backseat ya. Bukan Backstreet ya, tapi Backseat. Oke, sama ada single barunya Rizky Febian juga yang Adu Pandang yang udah bisa kamu request juga di Pro 2 FM. Udah kita masukin ke daily playlist. Pokoknya tinggal kamu request aja di 08114828242, teman-teman Pro 2 ya. Selamat siang buat teman-teman Pro 2. Ini kita punya kabar kalau Fast and Furious bakal dibikin serial, teman-teman Pro 2. Kira-kira sampai berapa season? Akankah seperti apa gitu, teman-teman Pro 2? Dan kabarnya serialnya nanti bakalan rilis di tahun 2028, teman-teman Pro 2. Ini langsung didirect sama Vin Diesel, teman-teman Pro 2. Yep, Vin Diesel tuh yang meranin Dominic Toretto sebagai eksekutif produsernya, teman-teman Pro 2. Apakah nggak jauh beda dari Fast and Furious seperti yang udah kita kenal? Karena filmnya aja kalau nggak salah tuh sampai 10 apa 11 gitu deh, saya lupa, teman-teman Pro 2. Panjang banget gitu ya. So, kita tungguin aja serialnya bakalan kayak gimana gitu, teman-teman Pro 2. Yep, karena emang kalau katanya Vin Diesel sendiri sih ini permintaan dari para fansnya juga gitu kan ya. Jadi kayak akhirnya punya waktu yang tepat untuk yaudah deh bikin series gitu, teman-teman Pro 2. Kadang-kadang tuh kalau udah ada filmnya, terus nanti dibikin, nah gak sesuai ekspektasi. Tapi untungnya Fast and Furious dari yang pertama sampai yang terakhir, kebetulan saya nonton semuanya juga, gak pernah mengecewakan juga sih sebenarnya gitu, teman-teman. Tetap seru-seru aja ditontonnya. So, kalau menurut kamu sendiri gimana? Fast and Furious bakalan dibikin series, teman-teman Pro 2.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Iya, kalau ngomongin cinta semudah Hompimpa dulu kita mainin pas anak-anak gitu ya, teman-teman berdua. Sekarang udah dewasa gak main Home Bimpa lagi. Jadinya lagu malahan, teman-teman Pro 2. So, kamu dengerin Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Home Bimpa di jam 4. Kok jam 4 sih? Jam 2 siang, teman-teman Pro 2, a.k.a. pukul 14 lebih 8 menit. Masih barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada kabar baik dari Agnesmo nih, teman-teman Pro 2. Dimana Agnesmo mendapat penghormatan berupa pameran permanen ya, pameran permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles yang diresmikan tanggal 29 September, teman-teman Pro 2. Pameran ini tuh nampilin memorabilia berupa replika busana dari video musik Long As I Get Paid dan kostum karakter Lila Hood dari serial Reacher, teman-teman Pro 2. Sepanjang Oktober, Hard Rock Los Angeles menghadirkan menu khusus hidangan Indonesia juga. Favoritnya, favorit Agnesmo juga, teman-teman Pro 2. Yang mana hasil aktivasi ini untuk mendukung Hail LA Foundation nantinya, teman-teman Pro 2. Kalau nggak salah, makanan favoritnya Agnesmo itu adalah nasi padang, teman-teman Pro 2 ya. Duh, jadi lapar nih ngomongin nasi padang. Udah pada makan siang belum nih? Ngomong-ngomong, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
0: Twitter dan Instagram @RRI Pro 2 Wamena.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Ini udah menang.
5: Yes, menang.
3: Eh, aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. And yes, okay. Apalagi udah yes, okay lagi gitu kan ya. 14.23 masih available untuk siaran Pro 2 RRI Wamena. Kamu dengerin lewat www.rri.co.id dan juga mobile application RRI Digital. Mau muterin beberapa requestan teman-teman Pro 2 dulu yang dari tadi udah Fajar coba tampung, kumpulin gitu ya teman-teman Pro 2. Oke, ini ada dari 1251, nggak ada namanya. Profilnya apa sih itu? Oke. Ya udah nggak usah dibahas. Kenapa sih harus dibahas? Oke, minta diputerin lagunya Troye Sivan yang Angel Baby, udah Fajar siapin, ditunggu aja. Terus ini ada juga dari Jaya, selamat siang buat Jaya, nge-request lagu Everything Sucks katanya. Terima kasih Kak Fajar kalau diputerin lagunya, ditunggu. Oke, siap, abis ini ya, nanti kita puterin teman-teman Pro 2. Terus ada yang punya 2393, selamat siang buat kamunya, mau request lagunya Roni Parulian yang Sampai Ujung Batas dong Kak Fajar. Boleh ya diputerin lagunya spesial buat yang lagi dengerin Pro 2 RRI Wamena aja katanya. Waduh, spesial pakai berapa telur nih ngomong-ngomong teman-teman Pro 2. Kita mulai requestan kamu dari Troye Sivan, Angel Baby.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau.
0: Cuk. Wow.
2: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini. If she holler, if she holler, let her go.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz, ada flashback hitsnya Pro 2 FM, Justin Bieber, Ini Mani, teman-teman Pro 2, Ini Mini Mani. Oke, lagunya seru-seru gitu ya, teman-teman Pro 2, kalau ngomongin lagu yang barusan, emang ya kayaknya nggak bisa terlepas dari bayangan Justin Bieber yang waktu itu tuh masih sangat kecil, nggak sangat kecil juga sih, tapi kayak masih sangat muda gitu, teman-teman Pro 2. Outfitnya dari atas sampai bawah ungu semua juga gitu kan ya. Saya yakin kalau sekarang Justin Bieber pakai ungu semua dari atas sampai bawah, nggak keren sih. Tapi waktu dulu awal-awal muncul dia keren ya, teman-teman Pro 2 ya. Oke, back to ke requestan teman-teman Pro 2. Tadi udah Fajar puterin semua. Ini ada Alicia. Selamat sore. Siang menjelang sore buat Alicia. Nge-request lagunya Adrian Khalif yang paling ku sayang satu bumi. Nah, nanti ditungguin ya. 2001 kalinya teman-teman Pro 2. Udah itu aja. Nanti kalau misalkan masih ada requestan lagi, Fajar tungguin. Karena masih ada sekitar 15 menit menuju ke tepat jam 3 sore, teman-teman Pro 2. Langsung aja yuk. Paling ku sayang satu bumi. Adrian Khalif. 2001 kali.

Dah ya teman-teman Pro 2, karena 3 menit lagi menuju ke tepat jam 3 sore. So terima kasih banyak buat yang udah seru-seruan siang ini di Pro 2 Headless Weekend. Ini hari Sabtu ya teman-teman Pro 2, sebentar malam Minggu. Tapi tadi pas saya sempat keluar itu tuh cuacanya mendung ya. Nggak apa-apa deh kalau saya teman-teman Pro 2 nggak mau malam minggu aja, nggak apa-apa banget kalau hari ini hujannya deras banget gitu, nggak apa-apa banget gitu teman-teman Pro 2 ya. Sorry buat yang punya acara. Ya udah, Fajar pamit, stay positive dan juga optimis, happy weekend, see you.

96,3 MHz teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sore ceria ini Aida yang bakal nemenin teman Pro 2 dari pukul 3 sore waktu Indonesia Timur sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur. Lagu dari Tulus, Jatuh Suka adalah lagu pertama yang Aida putarin buat teman-teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay di 96,3 MHz teman terbaik.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita...

96,3 MHz teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin National Top 20 lokal. Jadi tetap stay di 96,3 MHz teman terbaik kamu.

karena udah hari Sabtu, seperti biasa ya, bakal ada suara gue yang nemenin lo di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari Sabtu ini, teman Pro 2? Semoga lo baik-baik aja, dimanapun lo berada. Dan di weekend ini tentunya gue bakal nemenin lo nambah keseruan di weekend lo dengan 20 lagu yang ada di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Pro 2. Ada yang masih nyaman di posisi yang sama di minggu ini, teman Pro 2. Ada juga yang naik melesat tinggi ke atas, dan juga ada satu lagu yang harus out of chart untuk edisi minggu ini. Kita harus say goodbye dulu buat Samuel Cipta dengan Jagat Rasa yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Dan ini berarti ada satu lagu yang menjadi new entry kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kira-kira siapa ya? Penasaran? Jadi langsung aja, let's start the countdown from number 20. Kita punya satu new entry untuk minggu ini dan langsung menempati posisi ke-20 di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Pro 2. Sama posisi yang dikenal lewat karakter vokalnya yang cukup kuat dan juga lagu-lagunya bernuansa

satu lagu yang menempati posisi ke-19 untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu dari Ivan Kenanga dengan Kata Siapa. Sebuah lagu yang masuk di minggu keduanya di chart. Dan ini jadi menarik ya buat kita lihat sejauh apa nih perjalanan lagu dari Ivan Kenanga Kata Siapa untuk beberapa minggu ke depan. Kita lihat deh. Sekarang kita pergi dulu ke posisi 18 teman berdua. Ada satu nama yang sudah sangat familiar banget di dunia musik Indonesia teman berdua. Di posisi ke-18 ada sebuah lagu dari Sloan 7 dengan Sederhana. Number 18.

memasuki posisi ke-17 untuk edisi minggu ini teman Bro 2. Ada satu lagu dari Nuka, Jalan Keluar. Sebelum minggu berada di chart Indonesia Top WD Jakarta. Ini sebuah lagu dengan judul yang mungkin relate banget buat siapapun yang sedang mencari jalan keluar. Kita bergeser dulu ke posisi 16. Satu lagu kolaborasi dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati, number 16.

akhir-akhir ini lagi naik daun teman berdua di sosial media. Ada satu lagu yang jadi anthem untuk bucin-bucinan. Asik. Di posisi 15 over 9 dengan kita lewati berdua teman berdua. Ini sebuah lagu yang masuk minggu ketiganya di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan kalau kita lihat trennya sedang positif naik ke atas nih teman berdua. Kira-kira untuk edisi minggu depan akan berada di posisi keberapa nih? Kita lihat edisi minggu depan ya. Sekarang kita geser dulu ke posisi ke-14. Sebuah lagu dari Juicy Lucy.

Musik ke-13 kita, sebuah lagu yang menjadi original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997. Kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa yang senang dengar suaramu lagi. Mana dua karakter vokal yang berbeda yang dipertemukan dengan warna rock pop khasnya dan juga Raisa dengan karakter vokal pop yang cukup kuat. Ini membuat 10 minggu bertahan di chart Indonesia Top 2 di Jakarta nomor 2. Yes, kita beralih ke posisi ke-12, sebuah lagu yang juga lagi ramai banget di sosial media. Ada lagu indah dari Raim Laode dengan judul Dunia yang nanti number 12.

11 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 di Jakarta nomor 22. Sebuah lagu yang sudah berada 5 minggu lamanya di chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Dan di minggu ini menempati posisi ke-11. Ada Romaria dengan 24/7. Kita lihat nomor 22 apakah di minggu depan berhasil menembus top 10 kita untuk edisi minggu depan di Indonesia Top 20 di Jakarta. Atau mungkin harus mulai perlahan turun untuk edisi minggu depan. Kita lihat nanti ya. Dan sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman 22, gue mau ngajak lu buat review dulu. Kita recap dulu posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20, ada Nyundri Kita dari Mahal Ini dengan Percuma. Di posisi ke-19, Kata Siapa dari Tiffany Kenanga. Seal on 7 dengan Sederhana on chart number 18. Di posisi ke-17, Nuka dengan Jalan Keluar. Selena Grace dan juga Andi Irianto, Sumpah Mati, menempati posisi ke-16. Di posisi ke-15, Kita Lewati Berdua by Overnight. 14, Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Posisi ke-13, Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-12, ada Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Dan di posisi ke-11, Romaria 24/7. Yes! Ini ya posisi ke-20 sampai posisi ke-11 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. So, kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Ada sebuah lagu kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika. Aku Harus Number 10.

Gloria Jessica dan juga Ade Govinda terbelah jadi dua, yang berhasil membelah top 10 dan menempati posisi ke-9 untuk edisi minggu ini, teman produk. Ini merupakan sebuah kolaborasi yang menghadirkan lagu dengan tema cinta yang bisa dibilang cukup emosional ya, tentang perasaan ketika hubungan mulai berada di persimpangan. Kita lihat di minggu depan apakah akan semakin naik posisinya di Indonesia Top 10 di Jakarta, atau mungkin harus keluar nih dari Top 10 kita untuk edisi minggu depan. Alright, sekarang kita bergeser dulu ke posisi 8 di minggu ini, teman bro 2. Seorang artis yang memiliki gaya penulisan lagu yang cukup khas dan sering menggunakan metafora dan juga cerita sederhana buat ngegambarin perasaan yang kompleks. Ada Saul Priadi dengan Foto Kita Blur menempati posisi ke-8 untuk edisi minggu ini.

dengan rawon jauh yang ini sudah bertahan selama 13 minggu di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Pro 2. Sebuah lagu yang bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang harapan yang diam-diam jaga, keberanian untuk tetap menunggu, serta kehilangan yang datang perlahan tanpa banyak suara. Apakah harapan untuk menempat posisi pertama asalnya akan tetap dijaga, atau mungkin akan kehilangan arah dan harus perlahan meninggalkan Indonesia Top 20 Jakarta? Let's see, nomor 2. Kira-kira lagu Bernadia dengan Rapun Jauh akan menempati posisi berapa untuk edisi minggu depan? Alright, tapi sekarang kita bakal move dulu ke posisi 6 kita untuk edisi minggu ini, teman-teman. Sebuah kolaborasi dari Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga.

edisi minggu ini tempo 2, 5 lagu terakhir yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan siapa yang kira-kira akan berada di posisi juara kita untuk edisi minggu ini? Tapi sekarang kita di posisi 5, ada sebuah lagu dari Lomba Sihir dengan pelompat lebih tinggi. Sudah berada 11 minggu di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Pro 2. Apakah lagu ini akan benar-benar melompat lebih tinggi untuk edisi minggu depan? Atau mungkin harus keluar dari Top 5 Indonesia Top 20 Jakarta next week? Kita lihat minggu depan seberapa kuat sihir dari lagu ini. Alright, di posisi 4 teman Pro 2 kita bergeser. Ada satu lagu yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta selama 7 minggu dan berhasil menembus 4 besar di edisi minggu ini. This is Aikila dengan

podium ketiga minggu ini ditemati oleh Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang mengangkat tentang hubungan yang terus berhadapan dengan kesalahan, konflik, dan juga proses saling memaafkan teman pro 2. Jadi, berapa kali kamu akan saling memaafkan? Sekarang kita ke runner-up kita untuk edisi minggu ini. Ada sebuah lagu dari Adrian Halim dengan 2001 Kali. Number 2.

0: Naikilah dengan main-main gue on chart number 4. Di posisi ketiga, berapa kali kita akan saling memaafkan dari pamungkas? 2001 kali by Adrian Khalif di posisi kedua. And here we go. Our winner for this week. Pemenang kita untuk edisi minggu ini, teman produk gue. Ini sebuah lagu yang sudah bertahan selama 10 minggu di Indonesia Top 20 Jakarta dan berada di posisi pertama, posisi juara kita untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: teman bro dua, our top 20 this week. Masih kokoh di posisi pertama ada sebuah lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, teman bro dua. Disusul Adrian Halif di posisi kedua dan juga Pamungkas di posisi ketiga. Apakah Tulus masih bisa mempertahankan posisi nomor 1 kita di minggu depan? Atau mungkin akan ada kejutan-kejutan lainnya untuk edisi minggu depan? So, pastiin lo harus update setiap minggunya teman bro dua di Indonesia Top 20 Jakarta di setiap hari Sabtu bareng sama gue Edi Tama ya. So thank you so much sudah tune in terus 1 jam terakhir bareng sama gue Edi Tama di hari Sabtu ini, dan habis ini masih bakal banyak program-program dan juga penyanyi-penyanyi yang bakal nemenin lo selama weekend ini. So jangan kemana-mana, pastiin tetap di Pro 2 FM. Nah, gue Edi Tama pamit, sampai jumpa di Indonesia Top 20 di Jakarta minggu depan. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah

96,3 MHz teman terbaik kamu. Teman Perdua, tadi kita udah ngikutin relay dari Perdua Jakarta. Teman Perdua tetap stay di 96,3 MHz teman terbaik kamu, karena Aida masih nemenin teman-teman Perdua sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Timur.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RR Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mulus lagi? Hei, otak, kasih tahu tuh Sepika.
4: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi?
2: Bisa-bisa. Virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Pro 1 RRG Vendigo. Kalau tadi kita sudah hadirkan ya beberapa lagu-lagu islami, dan kali ini kami hadirkan lagu dari 90-an ya pendengar, untuk menemani malam minggu Anda.

Bicara soal menanti, siapa yang malam ini sedang menanti seseorang? Mungkin menanti kabarnya, atau menanti teleponnya ya, atau mungkin menanti seseorang yang sampai sekarang belum juga datang ya pendengar. Seperti lagu ini dari Dea Mirella ya, yang dirilis pada tahun 1999 dengan judul Menanti.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Deh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Gue pakai baju apa aja
1: gue masing aja.
0: Eh, ini pakai ini. Ah, enggak mau gitu
1: ya kan? Iya. Karena yang gua enggak. Bener kan gue ngatur nih. Karena belum paling kecil. Jadi ya gimana ya? Pake ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya
0: enggak. Kejadian ya. Pede gua. Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Oh, ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
1: Sebenarnya enggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu dong.
1: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
1: Kebetulan ya?
0: Kebetulan
1: vokalisnya.
0: Oh, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utama, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
1: Menggambarkan. Ya. Dikirim coba bisa jelasin.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya memang itu tentang drag.
0: Oke. Okay.
2: Jadi orang itu tentang drag ya. Padahal kan kita lihat dari liriknya, itu bercerita tentang penyesalan penggunaan drag sih. Dan juga sebetulnya juga apa namanya? Jangan pakai drag lah.
0: Iya.
1: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja.
2: Pengalaman teman-teman.
0: Oh iya.
2: Emang saat itu memang drag kita lagi
1: gila-gilaan.
2: Jadi kita tuh nggak usah perlu tahu aja, itu ada di suara kita kan.
0: Iya. Seperti
2: itu juga melihat banyak teman-teman yang berantakan karena drag gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Ya kalau mau bilang dua sebenarnya janganlah.
1: Nah, saya kalau saya boleh pinjam istilah yang ada di buku itu, kalau ada teman toko merupakan kebetulan
0: belakang. Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Untuk say no
1: kudang itu kebetulan belakang gitu.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wambro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikut sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-100-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Trainer.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga band Orange.
1: Wow, we are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih.

0: Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nah, atau di aja sih nggak pernah itu putus karena apa?
0: Tapi band pertama berarti Orange?
1: Enggak juga. Sebelumnya kita udah pernah pertama juga.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi ini band Orange ini kita lanjutan.

0: Emang kalau basic nyanyi udah seneng dari dulu sih, udah seneng dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, tapi pakai les yang bisu udah sering karaoke lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja, bawa suasana, terbawa suasana. Betul betul betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
1: Emang hobi ya.
0: Iya.
1: Oke, ini kita langsung nanya-nanya ke bro dua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
2: Hai Lara.

0: benar menyentuh.
1: Gimana menurut Ben Angra?
0: Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi kata ya, teman-teman lingkungannya.
1: Harus
0: mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
1: yang gitu loh, di
0: feel-nya. Oke gitu.

0: kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, beda juga ya. Tinggal dipikirin doang.
2: Ngalamin. Kita ngalamin, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh jadi.
0: Ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
2: Baik lagi, nggak ada modal kok itu.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak banget, jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
3: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke. Okay.
4: Pas nyabrek udah pada punya anak.
0: Iya.
2: Iyalah, pas break itu. On off gitu. Enggak, maksudnya breaknya gak break yang total. Tapi tetap keep in touch, tetap dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun gak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
1: berdekatan. Yang berdekatan sih buat aku orang sih, biar gua kembali itu gua nggak ceritanya orang pernah jadi juri di Tasik. Benar
2: nggak? Oh bukan, di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri.
2: Pernah jadi juri kita festival kebetulan. Saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
2: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik, kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu. Tanya plus jadi juri juga, kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan di Dugi kita di situ tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak. Makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya sih? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan.
0: Rada susah tuh.
2: Band pop tapi masanya dangdut, kita bingung gitu. Yaudah, tapi Dekio masih on aja. Udah kita main aja. Kita nyasik sendiri. Kayak ngasih pikiran pokoknya udah.
3: Dan akhirnya kita berubah dari dangdut ini jadi hip hop kan.
2: Brit.
0: Kan udah ada hip hop kan.
2: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan. Grup lawak
2: dari
0: ya.
2: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga kan juga pada kenal.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini, ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing sih boleh.
2: Kalau saya sih makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah. Itu aja.
0: Masih
2: ya kalau

0: gini. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa bangun di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimal sampai mana nih kita.
1: Karena sebenarnya gue itu di luar sebenarnya.

0: Bisa ngambil koplo ya.
1: Beda, beda. Oke, dan pastinya kalau project-project bersama Nada Bumi, kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
2: Iya, sejak kenal sama Orange, melihat kalau tadi ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya Orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena panjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan sinyalnya kan dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya tanya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 1 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu gitu.
1: Legacy. Ah, keren banget. Mungkin kita tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band nih yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu dia bisa
3: di Santero Jagat
1: Indonesia.
3: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya itu ada di orange@orange_jakarta.id.
1: Oke.
3: Dan YouTube-nya kita ada di
1: orange.id.
3: orange_jakarta.
1: Oke. Okay.
3: Orange-nya orange ya.
1: Ya. Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
3: Instagram, ya tadi.
0: Sama single kita tuh.
3: Single kecilnya jangan lupa untuk di
2: dengerin,
3: semua
2: platform.
3: Semua platform digital sudah ada semua.
2: Di Doktrin juga sudah ada.
3: Di juga sudah ada.
1: Nice.
3: Coba cari di YouTube, di Harta Produk Ingenere. Terus Spotify. Semua udah ada, platform digital udah ada semua.
1: Alright, jangan lupa didengerin nomor 2, di follow Instagramnya juga. Masing-masing mau dipromoin juga mungkin? Atau Orange aja?
0: Orange aja.
1: Ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya. Ya di weekend pastinya.
0: Pastinya weekend. Sama kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
1: Hey.
0: Sama-sama. Banyak ngasih arahan. Dan juga apa sih namanya ya, pandangan ya,
1: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore sama Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Dave Brada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: tamu kita.
1: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri. Pro 2.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Science says, try telling you to go.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja.
2: Sejenak, tertunduk diam.

Aku hanya manusia, tak luput dari dosa dan amarah. Ku masih punya salah, ku tuang dalam prosa. Lalu pena dan tinta mengalir ikuti irama. Dan masih temani ku jejaki, jalan tangga berliku ku berkaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri cara beda untuk ending bahagia.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Cak. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi uang nomor 1. Kedengi.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Ada yang perlahan padam. Ada sejenis api dari kemustahilan. Sejenis harapan yang datang dari pelan nyala sekam. Sejenis badai lahir dari rajutan bukan kepalan. Tak semua seruan harus dilantangkan. Serupa 98 di depan koda. Dibisikan dalam kelihat temaram yang bersenjawa dengan pita menitipkan marwah bara pada kalam-kalam. Dalam dia menyumbang logam bagi koda. Dalam sunyi berdansa dan menanam. Kawan yang perlahan dimangsa kelam. Beberapa perang bukan untuk dimenangkan. Beberapa kemenangan bukan untuk dirayakan. Dan dalam rentetan kekalahan bertahanlah sedikit lebih lama.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dari ring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 dalam mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena. Hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotak Hubluk, Motok Hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara, sekali

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Mendua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: update info Pro 2 barengan sama Fajar di jam 6 pagi ini untuk Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Kita awali informasi pagi ini dari dunia olahraga. Tim sepak takraw putra Indonesia harus puas membawa pulang medali perak setelah kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Jepang pada babak final nomor men's Squadron Asian Games 2026 yang berlangsung di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium Jepang. Wamenpora Taufik mengapresiasi kerja keras dan perjuangan para atlet di lapangan. Diharapkan pencapaian ini menjadi evaluasi berharga agar para pemain dapat tampil lebih baik lagi pada kejuaraan yang akan datang. Kita beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Film Para Perasuk meraih 3 penghargaan di Asian Academy Creative Awards 2026 dalam kategori Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role, dan juga Best Actress in a Leading Role. Film Indonesia ini dinobatkan sebagai National Winner Indonesia untuk ketiga kategori penghargaan tersebut. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan prestasi industri film Indonesia di kancah penghargaan film internasional.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Itgitaf dan juga Reply menggelar Meet the Artist dalam rangkaian Jakarta Illustration and Creative Arts 2026

0: yang gak tahu Pancasila?
1: Gimana penerapannya?
0: Banyak loh.
1: Bahkan, sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan.
0: Tapi, saya hidupnya banyak di sosmed.
1: Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh.
0: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan?
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu.
0: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun.
1: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu.
0: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik.
1: Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Yes, kamu masih dengerin Produe FM, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman-teman Produe, nyapa kamu lagi hari ini teman-teman Produe di hari keempat bulan Oktober ya, teman-teman Produe. Selamat bertambah usia yang hari ini mungkin merayakan hari ulang tahun kamu bertepatan dengan weekend juga. Weekend siaran semangat pagi di apa Jar? Di akhir pekan ya teman-teman berdua. Ini minggu pertama ya, hari minggu pertama di bulan Oktober ini teman-teman berdua. Tadi udah ada Tracer dengan Yellownya yang kayaknya ngajakin kamu, ya seperti judul lagunya, lagu ini bakalan bukan ngajak, berasanya tuh emang warnanya kuning, cerah gitu teman-teman berdua ya. Semoga hari ini juga cerah, sama juga lancar buat aktivitas kamu teman-teman berdua ya. So, kita masih lanjut keseruan pagi ini di Spada. Selamat pagi teman-teman Produe yang available buat kamu dengerin di RRI Digital. Okay, kira-kira hari ini mau jadi apa teman-teman Produe? Mau jadi manusia yang lebih baik lagi aja dari kemarin? Jadi ya iyalah, masa ya jadi klepon teman-teman Produe? Jangan dong.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ramai banget lagunya teman-teman Pro2, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Emang kalau dengerin lagu ini langsung keingetnya adegan terakhir di film Sore gitu ya teman-teman Pro2. Perpaduan yang epic banget teman-teman Pro2. So, kali ini udah menit ke-45 dari jam 6 pagi, masih di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro2 yang baru aja tune in, baru aja gabung, baru aja dengerin streaming kita mungkin di www.rri.co.id, teman-teman Pro2. So, hari ini kita punya informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena ya, teman-teman Pro2, untuk perkiraan cuaca 3 hari ke depan di Provinsi Papua Pegunungan. Mulai 4 Oktober, 5 dan 6 Oktober, teman-teman Pro2. Untuk kategori waspada atau diperkirakan akan terjadi intensitas hujan sedang hingga lebat, itu tuh hari ini nihil, teman-teman Pro2. Sementara di tanggal 5, wilayah yang akan mengalami intensitas hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Pegunungan Bintang dan juga Yahukimo. Sementara tanggal 6 hanya di Pegunungan Bintang saja, teman-teman Pro2. So, itu dia informasi perakiraan cuaca untuk 3 hari ke depan. Nanti Fajar masih bakalan update yang lainnya juga, jadi kamu tetap enjoy barengan sama Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro2.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: sama Lily Rose Deep, teman-teman Pro 2, dengan One of the Girls. Kamu dengerin di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang udah jam 7 pagi, masih barengan sama Fajar juga untuk Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2 yang bisa banget kamu dengerin di Pro 2 RRI Wamena. Kita punya sedikit update info nih di jam 7 pagi ini, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Yes, kita pengen ngupdate info sedikit soal ini. Kan emang lagi rame pensiunnya Lionel Messi gitu ya, teman-teman Pro 2. Dan asosiasi sepak bola Argentina gagal mewujudkan rencana memensiunkan jersey nomor 10 punya Messi karena terbentur regulasi resmi FIFA yang melanggar praktik tersebut nih, teman-teman Pro 2. Presiden AFA Claudio Tapia telah mengumumkan niatnya ini sejak 2023. Nah, itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas kontribusi Messi kepada timnas Argentina dan juga negaranya tentunya ya. Impian AFA sendiri untuk memastikan hal tersebut atau tidak ada pemain lain yang akan mengenakan nomor keramat 10 di masa depan harus ditarik kembali karena

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu nih, teman-teman Pro 2. Sekarang udah pukul 7 lebih 43 menit, masih di Spada. Kita mau ngasih info lagi buat teman-teman Pro 2, ada update perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan hari ini Minggu 4 Oktober 2026 ya, teman-teman Pro 2. Untuk Wamena Kota dan juga Jayawijaya diperkirakan sepanjang hari ini akan berawan mulai dari pagi hingga malam hari, teman-teman Pro 2. Begitu juga beberapa wilayah lain seperti Tolikara, Iyalimo, Mamberamo Tengah yang memang sepanjang hari ini di hari Minggu akan didominasi dengan kondisi cuaca berawan, teman-teman Pro 2 ya. Sementara di Lanijaya diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari dan juga malam hari sampai dengan dini hari. Untuk Yahukimo diperkirakan akan terjadi hujan ringan pada hari ini di siang nanti, begitu juga di Kabupaten Duga dan juga Kabupaten Pegunungan Bintang, teman-teman Pro 2 ya. Itu dia informasi perakiran cuaca dari BMKG, teman-teman Pro 2. Infonya juga udah update di www.rri.co.id, jadi langsung dicek aja.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prodo. Happy Sunday. Yah, kenapa, Jar? Enggak, iya, tapi lebih ke duh, senang banget nih rasanya teman-teman Prodo masih bisa nemenin kamu lagi, masih bisa nemenin ruang dengar kamu di hari Minggu pagi yang cerah. Syahdu juga gitu ya teman-teman Prodo, dan pastinya penuh energi positif nih pagi ini teman-teman Prodo. Gimana kabar kamu di hari ini jam 8 pagi teman-teman Prodo? Semoga yang lagi rebahan nikmatin weekend, yang lagi siap-siap sepedaan mungkin, yang lagi malas-malesan di kasur mungkin, yang lagi siap-siap mau ke gereja mungkin gitu teman-teman Prodo. Semuanya tetap dapat vibe yang asik ya teman-teman Prodo ya. Kita masih bakalan lanjut lagi untuk sepada nemenin kamu teman-teman Prodo. Yes, selama kurang lebih beberapa jam ke depan sampai jam 10 aja nemenin kamu di Selamat Pagi teman-teman Prodo. Sampai jam 10 nanti ya teman-teman Prodo, Fajar bakal nemenin kamu. Yes, di program kesayangan kamu pastinya Prodo RRI Wamena, yang ngasih lifestyle sama musik yang bagus-bagus banget teman-teman Prodo. Kita bakal sharing-sharing info paling update, tips-tips seru buat ngisi hari libur kamu hari ini, dan pastinya deretan playlist terhits minggu ini yang bakal bikin minggu pagi kamu makin berwarna lagi teman-teman Prodo. Kali ini kita punya Pink Panthers bareng sama Zara Larsson di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam.